0: 한나타 나님의 우리 지금 뒤에 도 내가 떠오르는 가로고 이치위라고 야님이 야우시 부금 고에 아래 임매매드는 놈 니깐 농웅으라 아우니맞다꾸니 빠이 까리기 나빠 매기리베스 저 나베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen yang atau roy nama yang am. Posisi kepakat ibu bapa terarai bukan karuan nam TV. Aku kena nape nuri bayi kari kini nape mei. Tapi tapi ke audio nape.
0: Saksi ngaji nape am channel akhiruan TV. E pun tiap itu nape nak betaku kuni karuan nanau sintegi di pas. Ada kau karuaki. Dengar kau nape mei. Tapi tapi ke audio nape. E pun deh sih nape nape angkai intai nari. Itiran isu untuk montai lagi. Audio roy untuk tai lagi. Jawa isu untuk mana ngapung. Tapi mau untuk mana awai jawa awan.
1: Oringa, engkau ya wahan dengan menakapi mesuani nama tapi mekiri pes. Awam kiri one TV yang mengarani kau nape entetayan ni kau ngurai kau. Kau ni kau mesti kau ni pai kari ki. Ni kau nuan nana program tu kau mesti ni kau nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, open kampanye nak. Si tawroi nape nabis mai. Ami kata nuata, aki. Ina kau nana ngurai kau ni mesti kau kena kiri on te TV. Nako iya tu botan nama ta.
1: Angkoye, ada kokai nanu atere berere nan potaki. Si tawroi nape ni koroi ana kon nere kotangi dia. Me pona ai meteroi.
0: Saksi na yane men kami ministries o NGOs. Si tawroi nape live ni potaki. E pupura nka se wotaki ameta kwa kinana. Ion de kiri one TV o de social media.
1: Uringa riki, are meni kapakan pon karo kwa nam TV yan mwenga mette pupua tetara. O yari ki nape nakoim, de VIP ke te pakani po ibuki nan popa in dosin trading.
0: Taita bara, ibuki nan kani mea tata, ori itaki menamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa taporo wakea, ni mewa wawa. De itaki merongonongwa ikapo, ipun katame arwa, amatata yon paye kariki. On, kamuinga roiko, nikatoa pung. Men, kiriwan, tiri.

0: Wait, it's a business. Ah, one of way. I recall more on the day you. Utangiria bana katukati te wukira anam stoa. Enko ya rekongura ana bende tege yu. Utangiria bana po nyigira kia mwukira ana bende roo anam mouse. El kameo ramane. Yeah! Anki ya reko kapongo na te bende ka wafo uri nanon de neri. Utangiria bana sindina kila kon nam neri. Amwukira ana po norokura bende katua wiki. Ya ramane!
1: Eng, reita kina kon marketing at bpa.org.ki ke terapon na koira na kon tenampa e ono wa tenua kia to wana nime wa kia isua tenua kia akia to wana wanua ibukin poham tariki amwekera oriki aipon nam kora ka kia mega isina niko ni kiripes ari na kona ande ki paya bepa ni maravare ni kaka ki posumin ai ama kuri kora kora ari na pon kona na pemna ngana ki te relax or the memory te veni roy or the young roy or the row na kien the stress
0: Lalu nanti apa itu wira? Iran kahwa. Pakai guna lepas nori. Tapi yang mahu kita post, ibu kita mahu kuri. Mereka untuk tahu tega. Mereka ia business. Mereka project. Aku hati mereka tuan yang akan terwatak. Lalu nanti itu wira. Naya ayu iran kahwa kita ibu kita seksi naya. Ibu kita ini betul business. Jadi mereka tuan itu yang nampi apa nak ngora itu wira. Tujuh kan tega yang pakai nipu. Naka ngora anak. Dengarmu. Aku hari yang kahwa. Nipu anda ni pun dengar pun nanti ada. Aku ini pas tepe ke. Awak itu yang nanti. Ringa, pampir apa ni kau orang rata bukira? Bosinga ya, aku nak nangar kau tiada ipai roy. Lalu makuri, lalu tanya ni bisnes, lalu dorongo, aika kahwa. On nasir roy, on kuawa roy.
1: Tapi mana yang anda pernah ari? Kapuakin nama kira ni puna si tuan atau tara? Kuna kuna ni nak kuna pernah? Ibu aku nara penin katik roy, ari edro ni katua penin tena makaina. On kata rawa kita nuangan aika pun rangi. Ni mati roy, on buangan ibu kina musu.
0: Pampir apa ni kau orang rata bukira? Koran nalarana. Tisak ketemu, tisak kami ko, na agam mati di bawah ada, aku kurang mana ko nak ayah. Wakarra, wakarra.

0: Melri Melri, we go do that cha cha dance.
1: Ya no bukan yang bongin tak kapus segi roy. Apa dia patera?
0: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene mal.
1: Ya kupura ina nanda mkampana a one-stop shipping agency di nanda na sponsor a Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi pongko dia tainai ni, ari ya ina nanda mkanira na kapus segi roy apa mekiribes. Ina waki tak kapayara mentepung eh, ni karoko wapi maano wan sun, ngowa tenga wapi maano wa. Awa ikaika ini pere, aika kainan waki pakona iri. Tomana, tiri tiri ni mea umete pui mea wanu wana kono wapui mea wanu watiri tiri. Wowa, enarangi nta mea ruam tete ni metang on tete na beni kiri pes on koropoki na.
2: Tenua, pues si ya tainai na ikakatawa kina kwenye kaposi kiro.

0: Syria Rain Day ke ayapo in Syria ke kona ni kinabi te bise engineering day hoilei
1: kotanya aning to roi to ta kinama kuri are ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke ayapo in Syria ke pol mise engineering day
0: Kau orang kau ini kau kita niel, aku ada bunga di nak tanya kei kakak aku ni yang makur insinya, kau ada bunga nama tak? Soho.
1: Ya, hati mu, aku kira kakak aku ni insinya.
0: Insinya pun ingat ya, aku ni nak kari kira kiri pasai kakak bubura nerun katiti tei, panah di dalam cakai ni tei. Kalau kita kawai, kepuris, suan nak terang aku ni terang bah, elam roy. Tak kira kain aku sih kan? Aiy, makul ni si kerja kita, kora-kora, kita kerja kita mentai. Herman,
1: kapan nak kita mana yang mesti pun PUB, KHS, BBU, Core, or Projects, kita kena kita raya at BMUs.
2: Aw, ringa pa? Kau pun nak nyawa pengintai makai nasun? Awan ni titai, hari nak kerawat kengkan ni tebu kamaru. Pupura hari nak kerawat kengkan bayar square, dibukin tungan ni ya penginsinya. Hari nak mau hari nak panahan kiribas. Or nanon de live streaming. Taita para ayo tetay ga kau. Ye bukin ne boto katia ara insinia. Ake ngaya, ake ana nga tauroi. Tapi tapi ka atera kiribes. Nanon de takau. Ai kapu.

0: kokoany ny amoakavahiny ivokiny promotinakeny amin'ny business ke amin'ny tapony makory ke amin'ny organization community events oe mpona amin'ny public awareness ke ko iaho amantahiny kinakimy ireo amin'ny customers ke mpona mitahakety ary kikaiahany mpogniny takainao mety ay
1: Yamam, kalau kau angkai orang kita, romo, lawan tu bosan, nama tu, lawan teriyo. Ada yang kaya nak kena orang kita, ada kakak orang kita semua tak kaya. Kalau anda service siapa pun, kita tak itu mana, kita tak itu mana. Nak kau tu bosan nama tu.
0: Oh, nak kau mian, nak bota kini makur itu tahu dia kan? Business NGOs, bota kini naro, rei kawa, kurubu, awai puning air ni kapene. Watai ya, kan aku kini nak katanya tu lawan teriyo. Pun tu mana mepu aku nak plan, ibu kini nak katanya tu ke am promotion. Ke am kawai ibukin am marketing, ibukin kawai eriki ami customers, aki ham target ini nami products ke ami services. Ke ibukin nami katanwa tay karang ini punga na, aw meni kahawa ibukin ayat tay tiboda nameta.
1: What bang bang? FM 89.9 wasin na mukwa wa ako na nangani ko tika penen damero ilan ng tayong service ka professional ang sexy ngayon na anaw rate na ba ay ka ako na ano po po kita wa yon te po po kita wa orang metroy ibo kimi ngani ibo te kini maguri community sa pun te potan nanda ay yon na niya kakaw si FM 89.9 wepa
0: kawarira o katanwa tama ngayra ntepong ay Ibukin di kirong-rong na panin, o rita kinakoyran tinampa, ono wa tenua kia, tenua kia, tawana ni mewa kia. Keisua tenua kia, akia tawana wanua, tawana wanua. Ke message na koyra, nana Facebook page PPA, Broadcasting and Publications Authority, o Maori PPA FM 89.9.
1: Kepo ni kawarida, o pondroko, nara Frontex, ipahiriki, keko na kusima ayagyay, natamuangari. Ha ha ha!

Kuna meuri riki ngu ya kote metua. Ndorona yon paran meuri FM 89.9 na wanti pakantai ya. Omta inga ibu nsi tapi warik titi ya kan nuerang po na uwa. Kesi nang tauroi muan. Kaya nako na kontiru ni karikiru ngoro mene panan kipes. Ibu kin ngoram nam drongrongo ni metang. Te pakantai yu.

0: insidia ke ko na ni kinadi te bise engineering day hoilei
1: ko tanya aning to roi te kota ki makuri ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise ni korawa ana buka meru ipukin pongin te engineering day ke aya ko minsinya ke pon mise engineering day
0: Kwa wangu ene iku wakiti leo, aki wa tepo ngare na katine kia ika kawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. So ho!
1: Ya hanti mwa, wakira kakawa kine tintinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kakiri peste ika hubura nero na teitei, pa ngari na nonta kaini pehi. Kara wate kawai, teburis! Suwa na taran wakini tiran ba ene menu roi, ito pegi na kain na kusinan. Oi, makul ni di kereki, kora kora, akia kereki di mentai. Here man,
1: kampan na kia mena yan mese pun PUB, KHS, BBU, KOI, or projects kia kinaki na raya at BMUs.
2: Au ringa pa, kwa bina na wabong hindi na magayin na yasun. Awa ane titay, ari nang karawakin kanya tebu kameru, pupura ari nang karawakin tebu erik skwaya, ipukin kung ngana yapong insinya, ari na meo rin na nun panani kiribas, Or nanun de live streaming. Taita para ayo tetai ya kakao. Ya bukin ibu utuh kakia arayin sini ya. Aki yang ayah. Aki anak-anak tauroi. Tapi-tapi kakak terakhir ibas. Nanun de pekau. Aikabu.

0: Apun tuh panan kenal nak kami kira kau mengata katakan pergi dari kini am dayu ke dari kini am telefon. Minta roy nak untuk kau ngurai payah ikarik. Ayuh tu kau ngurai deh titi metuan kau kata roy waki mana nak roy kari kerongrong panan kiri pes. Ike enak kau ngurai kerongrong ni pay. Ake yawan kau bayi endiki. Payah kia karawa kira nanti tadi tu wana metuan ayuh nabe me kiri pes. Awang ayeri nata kiri petios ada nama roy ni wana pe. Nak kau nanti kau ngurai nanti tadi kia ayuh. Memainnya suatu nak kau nanti kau ngurai ayuh. Asa tapi kara kita kakai tau, nakon cepat tak ni makuri ayat mise, ibu kini nana nani mana nak nakon am kang rayu, nawan jadi kayu, ayeri kaya natai Mike Stevens, ni meruru yo ante kari kira ke ayat korota amen, mai mai neswak nakon nayu, asa nak kena kau mata tay nakon nara responsa, ada ngai ayeri iya mana nak nakon nara kang ra, jadi kayu, temise nakon mana.
1: Insinia, kien kona ni kinagi, temise Engineering Day. Hoilei!
2: Kwa tanya, anem tau roi te pota kini makuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, ki temise, ke te pota kini makuri. Ariyatame me, makurian karikira ki akati metuan korakora ke mise, ni korawa anapukameru. Ipukin ponginte Engineering Day, ki ayapong insinia, ki pun mise Engineering Day.
1: Kau orang kau ini ikut aku tin leh, aku ada pun ngarep nak kira kira ikut kau kini ni yang makur insinia, kau ada pun dah nama tak, soho.
2: Yang hendi mu, apa kira kau kini insinia?
1: Insinia pun ingat ia wakin dan kari kira kiri pesi, kau hubura nerlati tei, pangari dan oncak ini tei, kalau oncak awai, keburis, suan nata wakin teran bahagian meroy. Tetapi makanya aku sini, awal makul ni kira kira kora-kora, akhirnya kira kira kira tay. Hiaman.
2: Kampan lagi kami na yang misal pun PUB, KHS, BVU, KOI, or projects, kaya kena kita raya at BMUs.
3: Aw ringa pa, kau pun nampak bangun dalam makanya na sun. Awan ni tay, ada nak kerawak ingkar ni tebukan daru. Pupura ada nak kerawak ingkar bayar sekolah. Ibukin, kungan na ya bangun sini ya. Tay tapar ayo tay ya kau, ibukin bau tu kaki ya, ada sini ya. Aki yang ayah, aki anak nak tahu roy. Tapi kau apa nak kiri pas? Jangan rasa kau, aikapu.
2: Kota ini orang ini kau orang, awak ni kau kami tak bukan mana ya pengin sini ya.
3: Eng, tunggalan ibu aku dan anak anak demisi ada nak orang yang tetayan, ni pun tika pun ibu jari dina aku. Nyamuan ibu ya tetayan primary school, ni kau kua, ibu ya kena kita ikatan senior secondary school. Ayo, orang kau orang, awak ni kau kami tak bukan orang yang kau boleh ibu ya kali. What bang bang?
2: Oh seksi, ngaya mai pun karutona. Hari pun anak kata Roy mai anak anak dari Mother Ministry, demisi. Rona kiri ya anak SOS, awak contractors yang demisi, mana project tak ya mana ya. Origi, aipun pismaya kia ometa, nakon nana services mise me ana eso wiso projectari na koroyan tutayang.
3: Ayari kapatan ng kami, pa ikakawa kayo yung hindi kapatan namda, bakal na po na, no na na service, kapote kini makuli at demise, ala na tauruan ni koroy na pwede tayo yan. Yakakawa kayo po kini ayo, pa laki yung kiyo, siya yun ni tayo, no na kanuan wa, demise, man eso wis, awai contractors, at yan nila na tayyan, na natararua, ang pwede kini makuli, ako tangira ki, at demise, awana project, at yan nila yan, Aika akakaw ti yung tapotan namata.
2: Ningay o tatayan, o ay napuwak yan.
4: Ladies and gentlemen!
3: Eng, ayabong insinya kiti mise engineering day. Epon ipakaroy tapong nga wabuy na ninawa na kong wabuy na anawa soon. Wawata nga wabuy na anawa. Igay na mga meruwa kiyay, dapay rin square. Ano na takwagin na gina ng live streaming na na page PBA.

Ko pun tiga tuan dorong na indah wanita iri kayu yang panan mewuri FM 89.9. Aw amta ingkai hai pun si tepi mana warik ti minis anang po anu wakai nongong ram yang mewuri FM 89.9 indah wanita iri kayu. Ayarin na te panari kini karau tia ka han kabar apurin aku mikir te sa meten naro indah wanita iri kayu kaya pun kimo tu arata inte te tayo yo. Ayarin na tiga tuan diri tanu kanu nongong ram. Kurang mai kahana kunan nangani kongkan te temerurung wa tu kurei kai tarakin da ko spangam na wanti tairi kai me tapi wana kwam kongra ki ati me tuan pupu to kai na ko kanwan nongram yan panan meuri fm 89.9 ha takan tani ngari pa na pun pen kan ko ra kanwan na weekend day ladies and gentlemen mixed

0: Waktu satu jenis, apa pun engkau, ada kongoran di tayar you. Kutangi dia mana kata kuat itu mukiran nam stoa. Engkau ada kongoran apa di tayar you. Kutangi dia mana pun nyikir aja mukiran apa taruh nam mouse. El cameo ramane. Anki ada kuka pungona, kita dia kau wafu urna nanti. Kutangi dia mana sini nak kita kundam neri. Amukiran dia pun dorong dia mana kata wiki. Ya ramane.
1: Eng, data kita kon marketing at bpa.org.ky. Kita repon nak kira nak kon tenamba eh, ono wa tenuakia to wana ni mewakia, isua tenuakia, akia to wana wanua to wana wanua ibukin puakam. Kari kia mukera oriki, ibun nam koraka kia meka isna ni koni kiripes. Hari nak kon andi kipa ya bepa ni marabare ni kaka kipu sumin, ayah makuri kora kora. Hari nak pun kon ane pemandangan kita to relax or to mengroy, to veni veni roy or to yang roy. Oh, tirau nak yang distress.
0: Lalu nampak beberapa atau wira, orang kahwa, bapak kau nak lepas nori, tayan mahu ke post, ibu kena makuri, mairon jatuh teka, mairon ya business, mair project, aikah hati mana tuan gak kata nuatak, lalu nampak tu wira, ngayau orang kahwa, ibu kena seksi ngayau, ibu kena nampak tuan business, itu mana tuan gak yang nampak beberapa ni kongora atau wira, tujuh kan tayan apa kan aku, nak kongora anari, dongoromo, aikah orang kahwa, ni mohon mana pun dongoromo nampak aja ni bas, tebe ke, awal itu orang nak. Ringa, pantai apa ni kau orang rata bukira? Wasingaya, aku nak nangani kau tiada ipai roy. Lalu makuri, lalu tanya ni business.

awar ngoyere ko korona ina wanda tayir kayo amta in kayi abni puro ay debuina ki sidang tawro ay musirawa kono nam tayir kayo tirano kono nam tayir gi mekan ni tirano kono nam weekend katigiro kon kan ni men na studio ibair gi tarawa mekai katigiro kono nam weekend mekan ni ina tigiro kono nam weekend ona ari ay ne pe ni paina ti taratara roi ti takara uro ki yang kongon kukurei ba ina kuro ay ne pe kan wan nam weekend ayo Angko ya rokok tim itu anda naik meja ni betam, kurang pergi anda nak kau nawan tayar kayu, nanti kira ini pe kanwan nak os paham nawan tayar kayu meja ni betam meja ni, meja ini nanti kira kanon nam tayar ni meja kain amusu ki, kain nam mouse meja ni, asa mangan kais pukin kan ni nak kau dikin tinggal pun, napa pakin tinggal nana tangira tau ya, tayar ni rokok pun tetan ini cawan nawa, tapi wana kau am kongra ibu kini kanwan nam tapa sayu, enaroko nak kau tinggal pun ki. Kurang pergi, doa nak kau nawan tetairi kau, ni panahan kiri pes ngai yang fang suasari asan. Kau kanu koi nak kanuan nongram tetairi kau? Kurang pergi doa nak kau, ini tikirai kanuan nam tetairi kau mekan ni, tikirai mesum awas sapu mu.